0: Mandu Musambike.
1: Muingisetu waku ranzeka kasi kuganya musha kama timu. Hihi na hikutivisile kushungetan hikunga akasi kugakufana nlegi. Kale ambiga 1975 a Radio Club de Musambiki. Kota lezu ingativikisa zona kale kava koloni vava putukezi. Na ichi chileku yive Radio Musambiki chitichi cha uhashi cha lumtikwini. Matimu mave mangeni kato Maj Valoy na Idrasio Makondela.
2: Zile amatimu ya siku.

0: Ikasi hidugulomba kuli yoketu akubani naromo moyo wakone ahimana ko abaradi musambiki kuguna kutumisa simora pubo aku sirinya internet ikudiriki kati nyaku anga hi uombianya na pitula kakasi kuhikoza kuhiganela naye
1: uhide matsapo wa vingisi wa radi musambiki inikeni Paulin Batista mwingisi wa Radio Msambiki kititsi ya Inyambani. Ini nidandride na nyukuingisa Radio Msambiki kititsi ya Inyambani. Ukiela matsiku bani mapaluso mahungu basi ku kitsungu bejitwa. Nyingisi de kupenya kitonga, kupenya kitsupi. Kukiela miaka yoyo ini nyumuingisi wa Radio Msambiki. Nidandride nyukuhumu nyaku Nituma nini Radio Msambiki kujitonga na nyiri muingisi wa Radio Msambiki. Biri kititsi yi umarisa kititsi yiri avu iyu avu ini imana mahungu. Inye kipandri ngurikia Nyambani kumokuni mahungu nyakitivo. Nikuwa kunyambani nyakweta umi ahulu nyisimama kuingisa Radio Msambiki kititsi ya Inyambani. Na nyakweta kwembewa ingisi kenu simbano romu huinzo. Muri gusuko dzigu yimana kititsigi ku FM and Saiku on the media. Mukoza kwingisa kititsi ya Radio Msambiki. Nguzunguzu eke Nyambani na kubea kavu inyam internet. Mukoza kubeka www.rn.co.mz. Uboha uranganya ku uhata. Wabota ingisa kititsi yevi ya Radio Msambiki. Una umana RN Nyambani. Enda utita vale unaingisa gititsi ya Radio Msambiki ya Nyambani. Ene iganelago zimindru nihani utsihu nyakuingisa gititsi ya Radio Msambiki ya Nyambani na kumu maputwini. Kaivowe FM, kaivowe on the media, ahuru nyungu ingisa gititsi ya Radio Msambiki ya Inyambani kavo nya internet nya www.rm.co.mz. Nya kuingisa mahungu kudimi nya kitonga. Nya kuingisa mahungu kudimi nya igitwa. Mahungu kudimi nya kitsupu. Ni mahungu kudimi nya yitsungu. Ngozgoz mahungu yale makumbago yipandre nguru ya Inyambani. Nya bota kuganzia yin uramba matsavoni enu mukorago gititsi ya Radio Msambiki ganwa kuenda ganwa panzia maigo ngukodza kuingisa gititsi ya Radio Msambiki ya Inyambani enu yiganerago babanzi nyaltikuratu nyuma ne na kuingisa mahungu kugitonga kugitsupi kugitwa simbar ku Brazil simbar ku Italy mama maigo ngukodza kuingisa gititsi ya Radio Msambiki ya Inyambani bongede Radio Msambiki kuweka nzia yenya ku himanekana heku ingisa mahungu kuga umuguromoho ndrani inyaritigo ratsapo kandi basitigo ratsa Msambiki kandi tigo ngurura Africa agutwa kit kuga ngipandi giguromoho nyamafu borni internet ungingisa gititsi ya Radio Msambiki ikya Nyambani.

ikasi olu hingutula gikatinya ku eno va ingisi imwakubani na murinikilo gasi ku muudzisa ka mutangelo watu akuroma kwa Radio Mozambique ambari gambe kukanela kumathumeli yakone podi mutumisa nombora yeyinya 86 93 86 399. Nyina pinda ikasi kuokuta kukacikhatikiki ubera ukanela ni Radio Mozambique tumisa numero nya 86 93 86 399. Ava kungutumidziswa kukanela ku lidimi lako nyakitonga ku lidimi lako nyakitwa ambati kambi ku chitsungu kasi ukodza kuningela mitimisi yako sungetani ku matumikelo ya Radio Mozambique ni sindu sikweteka kuchireka kasi ku radio yathu idandra yihongola mbili

hi vayingiseti va hina, ndza kholwa leswaku va ta nyikiwa maulekambe kasi ku simama va vulavula na hina. A tindlela ta ku vulavula na hina tinyingi, ka nomboro yaleyi va yi tirhisaka va swi kota, kambe hi xin'wana xikhati ku hi ligarela, va swi kota ku hi tsalela, va swi kota ku veka mapapilo kambe laha Radio Mozambique va wula hi mavonelo yabye. Kasi hi tirha khwatsi khatigin'we, kasi hina lexi hi xi lavaka hileswaku kota radio yi nga ya xitshungu, hi fanele ku maha leswi xitshungu xi swi lavaka, nompoti hi maha swa hina ku ve ni lava yingisaka radio xitshungu. Ntawu hina vayingiseti va woki matlhelo hi ligarileku nyamuhla, kasi siku leki ka hina ka Radio Mozambique na mu nyika mavonelo. A mavonelo ya n'wina ma tirha wonhle, hi matsalatele hi ta wona a ku hi mamahisa ku yini, kasi a ku xiwa ka n'wina ku maheka laha radio ya n'wina. Hi tlhelo ga tisena Berta, ku wula ka bava Finance Watch loyi a nga hi ligarela ku rhanga a vulavula leswaku hi lava tisena Berta hi toki tirimi hi swona. Hi tshuka hi wula kambe mhaka leyi ya Sena Berta i mhaka leyi xanisaka ngopfu a vayingiseti va hina, va yi lava ngopfu Sena Berta hikuva swigondzo swo karhi swi mahiwaku hi tlhelo ka Sena Berta. Ndza kholwa leswaku hi sungulile Sena Berta leti hi laka xitshwa, kani leswi hi ta swi vona ku hi mahisa ku yini ka tin'wani tirimi, kasi ku swi kota ku eneta ku rhandza ka vayingiseti va hina. Kani leswi a Sena Berta ilaku mahiwa, kani leswi lava va mahaku Sena Berta vonawo va lava ku va nyikwa swikokolelo, hikwalaho hi kalaku hi nga swi koti ku vula mukhandlu lowu hi vulaka vo ka tokhetirimi, na ha zama ku a vaparseri va hina va nga swi kota ku hi vuna. N'wina vayingiseti poti mu hi vuna hi ku languta vaparseri vonawo, kasi a ku swi kota ku a tisena Berta leti ti maheka hi tokhetirimi. Kani leswi ku xiwa ka hina hileswaku a tisena Berta hi maha hi tokhetirimi, kasi ku sakisa xitshungu xa hina. Van'wani vayingiseti a va vulavula hi ku hi xuvela a zo saseka hi tlhelo ka siku ka nyamuhla. Kani leswi van'wani va vulavula hi ku a hi simamiseni ni maprograma ya hina laha hi mamahaku ya usungukati, hi ta simama hi swona. Hi chela kambe ya maprograma yi fambelaku ni karingano wa karingano hi swona, swo tlileswo hi swi tsaletele hi xikhati xi faneleke hi ta swi kota ku swi inserira kama yimisawu ya hina, kasi swi kota a ku tsakisa xitshungu xa hina. Kota leswi mi swi tivaku n'wina vayingiseti va hina, Radio Mozambique malembe yo tala ngopfu a yi nga tirhisi toki tirimi, a yi tirhisa tirimi titsongwana. Maxikani leswi mahaku masikwana lawa hileswaku tirimi ta hina leti ta tumbuni ku hi ti tirhisa, kasi ku swi kota ku a ku haxa ka hina upaluxi ka hina gi chikela hi laha ku faneleke ka vohle vayingiseti, ni ku simama ku kucha leswaku lava va kalaku va nga swi koti a ku yingisela ndzuzwili bava wo karhi wa le Xangamu na ku a nga swi koti ku khoma khwatsi man'wani makhati ya Radio Mozambique le famba khwatsi, kani leswi wa swi kota ku sintonizara partir da 102 102.1 i frequency ya repetidora ya hina yi nga lahaka hon'wini ya khomeka khwatsi le Xangamu. Ntawu loko a sintonizara a yimisora leyi ta swi kota. Kani leswi kambe makona makungu a onda media wa hina xawu wa yingiselwa, kani leswi wa halungisiwa maxikani leswi swa koteka ku hi sungula ku yingisa hi le famba khwatsi a onda media wa hina, kasi mili 206 hi kota ku aku kuma mahungu ya Radio Mozambique. Hi lava ku bonga ka vonhle lava va hi foneleko ni lava simamaku va hi fonela, kasi ku vulavula hi siku ka Radio Mozambique na heku hina kota Radio Mozambique radio ya n'wina, hi ta simamaku maha zonhle kasi ku mi tsakisa minongonoko minongonoko yi fambelanaku ni ku tiyisa miri a bola, kasi zonhle leswo swi ta chikela hi tindlela ti faneleke ka vayingiseti va hina hi magezu lawa hi nga lava ku wula kutsongwani, kasi a ku hlamula swivutiso swo karhi swi nga nyikiwa hi vayingiseti va hina. Hi bungile Maria Suzana, hi bungile Giselle Wichele.

0: Mungisi hilo sidiga mahungu ya tuya litigula muhunu na ganera apo nya mahungu yaya mahungu ma gani yako kayo ba ingisi wa yiti tigia rati msebiki omu inyambani mangulo mbaga siku ndanga yeye ianza upalusu wawe ambarika pinya milongoloko yaya gambe hina ninga mahungu ma gani yako kayo aeroportus di msebiki kigasi ndanga yeye ikirako lipuru ndani patika si hu va liba pinya kumadzi bambinya ndanga yili vakodza kudzulumukera aka silinyo kare nyako sokimbana kasi nyili fumbuli kasi nyathumu nyagumbaki nyuko kuse seka nyadzi replan makuphela mangu khu kitonga krimil kume khuyi kasi a hebura mangu ya khu kipari mtsini womo Tomas follow musole wingi sinyawade mangu ku hitonga ma gromo fukani kuwa jikati yeji vangi siva jititi ya radi msambiki varikawo vangu taka kubini na va pwemilongoloko ya jititi yeji andani patika suku tukwata kapo nya jibu kasi jimblako nyo palusi nya mahungu ambari kasi milongoloko yili kasi jimblako apa mutangeli wa jititi ya radi msambiki Matias Filankulu kuye anga kanela nuku nuku apunya longoloko unga onega maila nuku litsule luku kuye yebi yebi kasi jinga hengele toko mitumu kuba ingisi wana hira sasa habu kubeta kutukotisa matumelo
1: kota lesu mshitiva kumwina wa ingisi tiva hina radio Msambiki malembio tala nguvu ainga tirisi toki tirimi ai tirisa tirimi tizongwani mashikani lezi lezi maha kumasi kubana lao hileza ku tirimi ta hina leti ta tumbuni ku hititirisa kasi ku swikota ku a ku haxa ka hina upaluxi ka hina gi chikela hila ku fanele ku ka vohle va yingiseti ni ku siva makukucha leswaku lava vakala ku va nga swikoti aku yingisela ndzuzwili bava ku karhi wa le jangamu na ku anga swikoti ku koma khwatsi mangan ma khati a radio Msambiki le famba khwatsi kani leswi wa swikota ku sintonizara partir da 102 a 102.1 i frequency ya repetidora ya hina inga lhaka humweni yi khoma ya khomeka khwatsi le jangamo ntawu loko a sintonizara a imsora le ta swikota kani leswi kambe makona makungu a onda media wa hina jao wa ingiselwa kani leswi wa halungisiwa mashikani leswi zwa koteka ku hisungula ku ingisa hi le famba khwatse a onda media wa hina kasi 1206 hi kota ku akukuma mahungu ya radio Msambiki hi lava ku bonga ka vonke lava va hi foneleko ni lava simamaku va hi fonela kasi ku vulavula hi siku ka radio Msambiki na heku hina kota radio Msambiki radio ya n'wina hi ta simamaku maha zonhle kasi ki mitsakisa minongonoko minongonoko yi fambelanaku ni ku tiyisa miri a bola kasi zonhle leswo swi ta chikela hi tindlela ti faneleke ka vayingiseti va hina e magizula wa hingala vaku
0: malito ya gasia Matias Vilankulu mo tangele wa kititsi ya inyambane na ku ninga ku nya kuye yebi gasi hina sima manga kititsi ku tsukwata mathumelo ya thum mutangeli nyamukumbikisi nyamufumutsinza omuhipa ndongulike inyambane angulomba mifumu kuye munyadzi distritu vaonelela ka mukwadi nyikuphasedzela vali vanga hakatitsa pau dzikulomu apinji khwama nyikutsunguhedzisi kitsungu aku fundu di development economic local fidel warikuye kuphasedzela vali vanga hakatitsa pau sinaninga lipindu nyako vatiya apunya milongolo kuyawe nyamakungu kubata kasi kuvabweledza dzitsa pau kuchikati chili chingavekedwa arsena masingi kanelika siku kwa litsiku nya semana ye yika distritu ya Murombene apunga thuma uika se angaona kukuye kukunga kulotumela khabunya kubweledzwe dzitsa pau dzili dzimblako ni milongoloko inga pasetelo ku jukwama yeye waruko ikanisa tabu nyaku kasigimbi wadika distritu yeye kukarati kuranda mu tangeli nyamu kumbikisi nyamu fumutinza umuji panunguli ya nyambane arsena masinge angu taka kukwada dada nyami tumu ikirago ga distritu yile na hii simama gu himini inga mahungu kuhitonga ma gromo fukani kuwa jikati yegi jipandunguru ya inyambani jaguli ndera kuro wela tengu nyo pindu lipande maku mingi lipande na mayu magidi nya wahipuli nya wana hipula kuu primera klas kumaka utako nya 2026 jilo wela jinga pera kuwa tigulapono wa nya unya utubru abanya mapya kaugasi banabe yako ndalipatika simwa kautako bahibula primera classe muningi jamahungu nyamitumu nyauhibuzi omuhipa ndungurya inyambane domingo shibinje angulomba papai ba muninya sanana uwa pasezera abunya tumiyoyo nyago urobere sanana sawe sanana gasi nyago kara ngima nya junyu nyamakanya 2026 sina tsanganisa lipandre na moyo miaka uyi anga kuye ikilobera mahara kaguliwe ikilobera ikeke muningi nyamahongo nja mitumu nyawe hebuzi omuki pandunguru kia inyambani waru kuye webinyue pepapai anga jume lika sugu kia nane kiaye jikala nyamba hebura kuzungutu nane singe zimbiri aga makona nyawakare semanika kuna sendre iswa abo nyawe hebuzi kukawo uranga wawo mugu hongora ugazi na usindugu hongora vaya hebura tumio nye jolovera unga pela kutinya unya otubru wako hegisa kutinya 30 unya dezembro ugudigaga ava nye wapia wane hebura kuprimera klasi ukuna kumbu kambi jolovera hili nya sehebulu sili nyelifumbu nya watu wa kongoro wana hebura kuhebulu sisi siranopane alfabetiza saun hago mininga mahungu kuhitonga maguromo fukani ugasi kuwa sabaduyi una pera maparsana abunya apuramentu nyakutubera abunya mosambola mwakotako ka distritu ya panda ukuvelinya sumana una onega torneio quadrangular ndani gasi nyagu wete kukulungela kurula aku acordo geral de paz ka distritu ga distritu umunya sitoro pana tsinza yomo mihagane mihagano ya campeonato recreativo kukarati singis na onegako kukia muka sinya umu hipandungu kia inyambane vane nizivavilo hipandungu kia inyambane kabunya maranzi abunya apuramentu nya musambola kauka sivana beyago kukiki kuwa litsiku la nya la mindru undani potika siku bela abunyo vetele baronj wa masinga anavetela ga kapu ya Valdemar Oliveira Fernandes Walidoro Palamatsitsi anavetele kasinyi majaji wa Maputo kasi hakanuku omu abunya jornada nya kubeli abunya mosambola 2027 mimbi mihagano yakukumba omu jipanukulike inyambani munenezi Temuza Costa de Sol wa Masinga anahungulako Walidoro Palamatola anavetele nye Liga Desportivo wa Maputo gasi hakanuku unaoneka ga campus ga campus ya Matola se akayu QA ni mbimi hakanuka sina uneka ko kubela nya sumana omuhi pandrungulu ya inyambani akambe unaoneka conjunto ya Boa Vista anave tirago ni terrível soso ku domingo amrega soso ku sabado holo ku domingo futebol clube wa Machar anave telenye Palmeiras wa Mele 3 holo Real anave telenye Ferroviário wa Mango wo isosuga lidoropa la imbaniga lidoropa la matsitsi hungu beted baku domingo abunya campeonato municipal kabunya jikumba abuna vetelako SPSC wa Maville anavetela nye Luz Africana wa Dambu União Desportiva Eduardo Mongani anavetela nye Chambone BFC Rio de Janeiro anavetela nye OJTM Jum anavetela nye Aliança wa makwameni ahulu akademika anavitelini association sportiva wa nyahiliga gasi nyimbi nyimbi mihakani huromo apu nyako yuoneka kukwa kupele nyasuma wangi singwa ama apa apu nyimahungu nyakitonga kukwa liti ula munu kremi kume kui anga ninga mahungu ya tsarane.
2: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: Interativo.
1: Ratenya igora pe chiyengo nyini ngamatsango nyakuvanye. Eh nyobenyu kota kugira uva fanyisigiri nyabenyu kota kugira uvi vingisigiri machi kota nyakola ikurati.
2: En ratenya uigora pe chiyaga ngale, por eso kai chini 24 sobre
3: 24. Kuhamuga nyimapelelo. Kuhamuga nyirito. Nyawete kutsaka. Nyakupwete kubonga wengisi vatsapo vakurumunye etu gayevinjevijikati Radio Mosambiki, radio yaku nyakukoleke.
4: Cinquenta e um anos, vamos lembrar de muita gente que a Rádio Moçambique, a Rádio Leia, e como é que na antes a Mahungu, a Uchange, a Milongloco, a Kupangatan, a Kulakatin, a Talangane, a Kusikala, a Deruvuma, a Kalama, a Pudu, a Zoki, a Zutichi, a Uzing Saku, a Hilumu, a Ungakona, a Kanilis Kambuang, a Zutichi, a Zutichi, a Zutichi, kuya hasi kagambu hiku hoyo hoyo heitza kilingovu hikuwa laka kuna wingisa lezo amtiria Radio Mosambiki.
5: Munuli pandre nyubeta wembela umungana umundukisa kasi umungana ule aduwa jetuwa ya kukili chiku nyaku bindri ilongolo kuhule au kora kukamonyu wa iwatapo na hiku kitu hibedi wa hitaku chachisa na nyuwa mbikin abanya ilongolo kwa tuwa muhuno unabangala jwa kini Jeremy Francisco umogunyi ujuveni uzifani kirimili dukome anabaro mkasika punya wuni lili nya olongoloku kukasi gawa munga na sigawa muni kasi hinaresa kukwelti ula muna
4: akuna nikambi nyamusha kota sigawa takuma sigawa za fatos curiosos experiencias de vida kambi sigawa leche chama kungu lazo ya viki wana makungu la wengu lungsa lazo kasi gulige ganyamusha kasku alenze hina ifamsele jukuma lazo munga na hekushuvala lazo au nkisiginene galo nkulukulu wahina wa interativo tama hiseyo.

kamuwan baba no ringe telo na sona kube vata tuto kube vata rwalo na ena vuno ringete fombeli we wansa ina umuranza lifo limwan baba.

16 horas e 23 minutos. Sucen jua Albertina pa skuala. Cihui papai. Hila vete lambi mu. Ia 17 horas e nuwe hida mana kuja kasi disa gaza ningi mbani. Hambini mbi maudungu la tishaka. Kambi mu hila ukumbuka mitumu ya gegeha. Chuma pila pila. Hichi zambali zilata kwa ngumbimi ya 17 horas. Hii itakuninga kasi mahungu ya disa gaza ningi mbani.

São 7:26 e la vetera tsintsa ta kombi ma 7:30 ina mana no apo itu vani akas ina kuninga kucha kasi tichi sesa simbili ta embi mo mwing city na sima mani uchenje ni mabulu kala mbi muya 7:30 ino ai tsangana ni mpo itu Gilberto Buki kasi kuninga kucha kasi tichi sesa simbili.

0: 16
1: Boa tarde,
0: horas e
1: Sandra.
0: 52 minutos. Gilberto Buick.
1: Kwengisa makage nikhane akuwa hinga mahatia hina so eme hina so gemeta kwa nahawa mlongoloko watu inyasi mlongoloko watu uwe usia zimbila ngati hii utuwe na kukuzumilisa tona nkwana haka imani mitumu ingati hii ndeta ndani kadifu bada mkoma Daniel Chapu dedo nisao kino chai chai kumbe Gaza ete mlongoloko wafane hina wana wo wazi chano watako salani Sandra
0: salani litsuri mitumu inene makisi musima nene kei
1: Kugumakari ziki kwa tala kumakateka. Katekani kiri.
0: Tebongine.